da detaki usagoto na bigi woyo pe usadango tenti dape vrokomanfu SOM sa de ondra tenti usa takanga mic mek aladen klanti aladen suma sa ikombaisan na woyo yere tu fuden konin sei dape tu ondra tenti fu takanga den fu verstau srefi bika iniwan sandi masabi fu SWM bung fu sabi u gwent kona radio wabu Facebook page ook tu omen fasi de TV we kontu ma u wani tu taki boiti a YouTube kanal di wabi e poti sani di we dutu ta defa no dutu ma efa man we commit you posap taki den presi pe ye wakakanga futu kande ipoti oto no soite kwan buskon mai wakakoina woyo alet dape uande e wakti fu un takanga yuko kenki prakseri son smabe kon oktu fu efna kragi mamoro furu efu ansan e pri in den pasi in den birti na den oso de konferterunu de aksi fa yepikan kon aso udekba nanga den klanti funu alibi makandra musabi sa SWA medu uneme kispotanga dati ma den papira dube prati den flyer dube prati den dati na fu sori yu den diferenti fasi di de ina alade libi fa fudu moro safri anga watra di SWM e meki deyanga neti utaki fu bigi woyo wan bun presi fu wan losu maman kon arki sa wabif tegi den daw opo den ai fafudu wan moro frantwortu fasi anga watra di wala mala ap fanoudu ma no forget tu tak SWM efi yere aboskopu disi yera nyonsu disi noso ibesa wan taigi trawan tak luku sa SWM edu efi wan go tek prati gotu go potyesi arki mek de saba fesi tak we giden rai oktu we giden pchinchori tu fafudu ala deyanga watra funam kufu opode ai tak ini wan suma sa langa wan anu gi afrantwortu sani disi di wekari du safri anga awatra di SWM emeki nanga den trasani di usadu den event sons matak aktiviteit sandi de fu du fu one piece broko fu a air bigi kampanya disi saman seunak safra anga awatra watra gi ibriwang da de tutaki one gi aboskopu taki aher libi makandra musabi san SWM wani asowe hupu baka taki sma alade baka san memre den boskopu diwecha den chori diwegi fudu wan frantwortu fasi nanga awatra den opo ai sandis di SWM edu sobunde opo sma ai sandi wedu opo de klanti ai usatango dorangeng den teng di de nou fesi a diferenti presi so taki morang amoro sma sa kisi fu yere aboskopu disi fu SWM pe den sa ferteri trawantu pa mofo koranti srefi sa wroko gomiti moro bigi pisi fu unsranang libi makandra. Yu egi SWM info ye arki no. Den de disi banautu moro leksa ube gwenti fakansi ting de sorgu taki moro furu lek den tramung fayari we aba firi fu go wasun skin anga fu drink moro watra wantu de dip saja u shipchin so aleng na sorgu taki tilek tikon takafuka ube mancharen a fayason a banautu ma awaran anga dreiteng awa erpisteng asa deete

Efu ye pai i watra na SVM pai watra kantoro. Da if amang pai awatra dati anga amoni di u aksi yu. Bika we shitaki moranga moro we abi a problema dati asan fuka a echafo feri. Tak nofop chimoni nede fu ugiyu le klanti te ipayunu. Dau taki kung nanga moni meka de aprisisi moni di u aksi fu ipayunu. Efu dat no pesa. Da detaki so leisi wa moni e libi ayu reikening. Da detaki ano payete mada amonde konde asa pai ete asa mampayete. Mada arki bon. If na 1 SRD, 2 SRD, 3 SRD, 4 SRD, telek 5 SRD, da kan, tak imonu be chatu, no so uno be mangi ala pti moni di ibem kisi. Do si tak ok, amon chatu. Manospan, te doro a 5 SRD dati, atramon sa ikon, dan isa mampayen ete. Sondro taki, I kisi en kaso kostu ansot butu fo pai leka deso taki ataleki inobe pai watra. No, sorgu taki efu wamoni tan di impaya sweyamete bika kande unobabi nofop chimoni fugiyu chimon no de. Danome kade wamoni furu moro lek feifi SRD. Noso efa de moro furu lek feifi SRD di ino beman pai nofo fu arekening di kompai kotak tide. Da sorgu taki fosi dif 24 di yere bun fos den 24 sefa monde kon taki I kompai amoni di libete fu arekening di be kompai keba na SVM. Efu adetaki na moro leki feifi SRD di ino pai awatra noso ino bem mam pai awatra dati. Nei dry dry psa 24 fu amon di ekon. Da sa detaki yosa abi fu pai en kaso kostu. Adon tak boiti. Anyori kenen di kon soren fesi din pai da yu mo pai en kaso kostutu. Utaegi yu asot butu datu no wani payen ano mit yu. Dat meki we long konsori yu na fesi tak naso. Aso we mek moiti fu I verstansa u chako na fesi. U aksi tu primisi, u aksi fi potiesi. Fi hori sa uchakona fesi na ide angataki izbrili isi baka sa ikompaya watra taki idu sa uaksi angale speki na so asanegok bameksan wakamoy luku tu taki alamun yupai yu watra awatra moni fu na mun augustus na SWM wekare wan faktur maand. Teleki den 24ste amo spaikeba da yo abi wan today ete aten fu mampai awatra fu namo augustus. No wakti teleka kriboy deis refitak den 24ste fosi fu september taki yo kompaya augustus paiman. Asau de tu taki a september paiman yo sa mampayen teleki dif 24 day fu October. Da no wakti teleki 24 October tak yo kompay September watra moni. No, no. Seti sani bun. Sons may pot sani de telefon. Telefon se refe membre den telefon e ap alarm. Omen sot fasi de. Yabi inde oso. Wins once may de inwa oso dine frigit sani so esi. Da na asmarato membre itaki ipaya watrakba. Aso adetaki
efi wani srefi ilibigo moi taki iseti sani. So anomu meet you taki den 25th of September tak man kontapi watra. Bikado kisi fierek ba de mandi na urokoda de abifu e tapus ma watra. Tak soso wan oso watra nobe pai ete. Ube tegik ba den tendip saja tak SWM. No, ne dry moro fu meki you long kong pai iwatra. De mandi etapus ma watra no bakat driyuru break ten srefi. Te bakat na yuru srefi de ma e wurokotu. If the man shi tak de ma no man kondoro na meter tapa watra. Leta mo fo doro awatra etapu keba. Dano meka fuka dat miti ma pai watra alamon. Efu iwani kisi watra rekenef SWM di na awatra di koboroiki na datin pai feng koutaki ibe koboroiki watra ftin da ikiswan rekenen tu ftin kup awa eksempre wegi da fiti taki tenaten meter stand e kon na ini SWM buku ukare un verbruikers informatie systeem. If i port es roto ya dagu de beti sons mo tegi tak noi kan kon noi kan kon adagu ja ne beti kan da dagu no be beti smaite ma un sref no wanda foswan di wandagu beti da fi sap tak na so adeka batapi prasi. Dan ale speku aksi tak wins wam lisi wam mung. Yusref teka stand daigi SWM. Usap fasan de dat mek usorgu taki no wan spesrutu nomru de fu uteki stand. Munde tanga freida ikan bel kona 170. A nomru shatu 170 noti. Noso ikan se nwa app kande ino wani uyere isteng ino fir taki akang. Angala den sandisi we ho rekening o saptaki kan dey wan sen wan epkon. Da ye epkon na 84-62-895. O taki IT462-IT95. Ibri mung, if akang, a sem dey a omoro bonsrefi, igu a stand. Sons mana te mindri monsrefi den 15de, sons matak nono, dif tindif alamung mo tek mi stand dam gi SWM, na somi wan set mi libi. No wan problema no de, amoro makri ki gono. So, yusrefi tu, te ye te kala den stand disi, efi wan gi srefi eskrif den tu, da srefi man luku da eshi, ome watra e koboroiki alamung baka. Ye abi igi administrasi den smabo taki no, tenako ba uwa memre yu taki we kring duro tank tu efu yu wan ukondu dati na yu presi. Info a fin wan feng, aksi na uklanti kantoro, belunu 129-129, noso 40-46-67, wantro moro 4-noti-4-66-sebi, noso anumru di wabi ome langakba na senste anomru disde 47-14-14 4-CB-1-4-1-4. Ma ikan se nou wan mail to efiwani beye senen kon na klantenservice@swm.sr noso naku wan app efiwani ikan SMS unu samoro makriki giwegi diferenti fasi wanf den fasi sari fu ukisi aboskopu fi. A app nomru noso a SMS nomru na wan nomru naf aladen tusan datina 88-9-34-34 data IT-IT-9-34-34 noso senu amboskopu kongu no a message de yong wan taki kong na a inbox fo a Facebook page fo NV Surinaams waterleiding maatschappij. Ten ake bafo apristeri disif SWM info ftide te trawiki baka fo yoyere fi potjesi dai arki unu
SWM Info Ododi.